0: Apo tukidilo lunyampi ndaka pwepa Life kapu mpampo mali La kuna bianyitoka Jichene mshaji kanji mokuno Mene mene wakumbo mpupi
1: Ah! Malvu nile ngu Malvu mi mpasa ntonto skoli Una tonto skoli Uwele majimino Umbwa
0: Jichene mwanyi kutu Ujimene bishite
1: Nwa aku Nwa aku skoli Nwa aku Nwa aku skoli